0: kita itu berarti kita harus memberikan respect.
1: Betul, Pak. Ya.
0: Kenapa banyak orang yang menulis kontak nama adik atau ibunya itu tidak ada kepanjangannya? Karena itu orang-orang yang tidak respect
1: dengan
0: orang yang dia kenal.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kenapa bisa orang yang punya jasa itu dikasih nama lengkap? Karena kita respect sama personal brandingnya. Kayak Mas Yanto Galon.
1: Iya.
0: Ya, personal brandingnya Galon.
1: Iya, iya, iya.
0: Mas Yanto Pijet. Personal brandingnya Pijet.
1: Sebetulnya yang pijet itu biasanya Yanti, Pak.
0: Oh, Yanti,
1: Yanti
0: ya?
1: Yanti, Yanti, Yanti.
0: Oh, Yanti, Yanti.
1: Iya.
0: Pijet, ya? Nah, itu. Nah, kalau kamu ini mempunyai respect yang tinggi seperti Bapak, pasti nama kontak-kontaknya itu ditambahkan keahlian.
1: Oh, begitu.
0: Ya,
1: seperti yang tadi.
0: Ya, kalau Bapaknya sama adik Bapak,
1: ya,
0: itu Bapak kasih nama tambahan.
1: Apa tuh, Pak?
0: Adik tempat yang cocok buat nyuruh-nyuruh matiin lampu.
1: Kepanjangan, Pak dosen. Kepanjangan nama kontak mah.
0: Itu respect.
1: Iya. Saya tahu. Gini, Pak. Respect itu dari hati, Pak. Bukan dari nama kontak. Saya respect kepada Bapak Dosen Agung. Dan memang dari nama kontak yang ada di handphone saya, nomor Bapak Dosen Agung pun saya memberikan nama yang sudah pasti menunjukkan rasa respect kepada Bapak Dosen.
0: Yaitu
1: Gung. Tapi G-nya 3.
0: Oh, respect-nya dari situ.
1: Dari sana. Jadi seperti Gung gitu. Mau manggil, Pak, menyapa. Saya serihai.
0: Kayak nyapa tukang galon.
1: Ya, kan tukang galon Yanto tadi,
0: oh, iya,
1: bukan Agung.
0: Bener, bener, ada Agung tukang galon.
1: Iya. Paham, Bapak,
0: paham,
1: ya?
0: Paham, paham, paham.
1: Semoga Mirsya juga paham, juga Sobat Hits bisa mengerti apapun yang kita ucapkan tadi.
0: Ya.
1: Mohon maaf apabila pertanyaan yang sudah masuk belum bisa dijawab di hari ini.
0: Ya, masih ada hari besok, ya. Tenang-tenang aja, masih besok Bapak bacakan.
1: Terima kasih Pak Dosen dan juga Sobat Hits yang sudah mendengarkan, juga Pak Dosen yang sudah menjawab, ya.
0: Ya, kalau gitu Pak Dosen Agungnya pamit undur diri, ya.
1: Saya pun pamit undur diri.
0: Bertemu lagi besok di 3M.
1: Mencoba mengerti
0: mahasiswa.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
2: Eh, calon pengantin baru, kok cemberut gitu sih?
1: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
2: Cobain di Villa N Bunga Lovi Bintang aja. Villa N Bunga Lovi Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa N Bunga Lovi Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi prawedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga gathering event. Gak ketinggalan, Villa N Bunga Lovi Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu makin eksis di sosial media. Villa N Bunga Lovi Bintang berlokasi di area Pasir Impun, Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.

0: Sobat Hits, habis angka 5 itu 6 ya. Jangan lupa dengerin Kanjar Kesar dan Devan Rasyan di Pagi Bener.
1: Hei teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
2: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
3: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
2: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
1: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
2: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding, acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
3: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
2: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
1: Eh, gimana suasana tempatnya? Udah diakses nggak?
2: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
3: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
1: Lokasinya di mana ya?
2: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkuy nomor 2 Bandung.
4: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.